Kimsa dispensa familiar ut maxi dispensa sa hunchi na jej ula tumilin ek estakla chakakwe ut lokchish kunilin ek ajelak chakus ala hun kapal tata parkuina ushman kuili tohok chalen lunes toh domingo washakip honal arin kik ina taklok la tumilin ek estakla chakakwe.

0: Kimsa dispensa familiar ut maxi dispensa sa hunchin ajej ula tumilin ek estakla chakakwe ut lokchish hunilin ek arjelak chakul sala hun kapal. Tata, parkuina ushmal kuili tohok, chalen lunes toh domingo, washakip hunal, arikik ina tzakloak la tumilin ek estakla chak.
1: Un like salvaje.